ɔhene david mpae bɔne o ɛnyam ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu nkorɔn no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa ne mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyimtorɔm masɛmpa kam owura ɛyɛ kura me